Cintara cintira, cintara cintira, chara ketika mahera matira, naru mayalu. Sara sara, leudori batira, leudori batira, derbo maya, zaudarai katira, naru mayalu. Kola pari, moma.

Rico. Ku jamu dengan hidupku yang penuh liku-liku, kerja keras bagi kuda, dicambuk dan didera. Ku rasa berat beban hidupku. Ku tak tahu. Woi, ku cuma bekerja di malam hari, tidur di siang hari. Semua telah ku rasakan untuk mencari uang. Ku rasa berat beban hidupku. Ku tak tahu. Woi.

kiamat. Itu urusannya urusanku manunggali. Motor beat atau beat koplo berganti. Budit sedang dulu koplo memutarkan kopi. Anggur merah jadi judul oke video cokoki. Sloki demi sloki berbalas bak walkie talkie. Ilusi dunia ini ku dipermainkan Loki. Persetan revolusi resolusi kami. Menikmati hari yang cuma menghitung jari. Semayamkan Kurt Cobain dalam trayek penuh kokain. Rimaku narkoba menggoda. Semua ingin cobain. Pancoran jadi domain baru tempatku bermain. Rancang syair mengalir panasnya buat baja mencair. Visi hanya tahi tindakan mencebok bersih. Aku tak hargai omongan yang bau testis. Macam mikrofon di panggung yang terima testing. Lebih dari 4 album ku berikan tesis. Ku tak

dan jemari. Kembali menghabis kenang momen dan kembali. Si cantik rima ku jinakkan di stopbox membali. Penuh totalitas berdiri sendiri. Percaya diri mengiring ku pegang kendali. Begitu banyak tercecer, aku tak tertarik dengan setan yang bertengger. Aku tak berlari karena dipecut manajer. Ku buat konserku sendiri, Indonesia geger. Out, jangan kau sembarang pasang lagu ku ke out, out. Tanganmu berdarah kan sudah ku beritahu. Out, karir minggir sana bikin video galau. Yaung bleh esinin.

kiosku gigit rapper oplosan sampai kau berbusa. Lalu jeblokkan dalam barcode-ku macam berbosa. Tembak masuka target yang tak suka, tak sangka kau suka. Follow ku di sosmed, play ku ribuan. Tiupkan terompet Amir dan Anoman aja ku nongojek. Jangan protes tanpa foto token toh kau berjoget saat ku mendongeng. Selalu bangun malam lalu tidur pagi, habis nafsu makan aku tidur lagi. Sampai suatu kali Joe datang kabari, dapat di tempo hari dengar tempo bereaksi. Buatan bas koglo buat mata mencolok, aku merasa bodoh geleng kepala dong. Masih setelah mendolok beat ajak ku nyolok, ucap prima rapi berapi kumis ku kaya gogol. Gudang sarin harus ku ganderima, ucap tanpa saringan bawa sajian. Karya maksimal buat sadar kalian, fundamental mental dasar bajingan. Harapan kita bukannya dikocek, hanyalah kita seru kayak dongeng. Hanya otot tapi tak berotak, 8 orang otot tak cukup berontak. Tak setengah-setengah asa diri, nomor 1 di penempatan dalam lirik. Lihat kanan kiri 10 di mutu, bukannya 9 langit ketujuh ketujuh. Dan kutunjukkan telunjuk tentukan, mimpumu isapan jempol karena ketiduran. Kamu kebingungan lalu kelimpungan, karir raih uang dari hasil penipuan. Koplo buat ku laparakan, sodoran di tiang ku makan. Semua aku lahap dan bisa ku cerna. Kaum kecil yang mencela mencer tidak enak. Tai bermunculan di fall baru, semua tingkah belajar tapi ngerap itu malu. Edit biar yang ku datang Selasa hilang Rabu. Tekan tombol bisa bagus cuma di f***. Hey, persetan mereka, lini masa kini penuh lirik masa gini. Apa ini bawah sini biar ku tampak tipi. Ribut kayak itu rasa paling tinggi. Muang, oh aku perlu cuak, tidak perlu uang banyak asal terus tuang. Cap orang tua tanpa cap orang tua. Gejolak kalau muda gembur kayak lembut-lembut. Kayak jemur menyu, suka tentu. Kasih model Instagram toge Instagram. Ku bawa isyarat pakai bahasa isyarat. Sedikit tanda bahwa otakku kadang diadam. Tak, aku ingin piala untuk tiap hiasan yang aku ceritakan. Aku beri makna sebelum beli makan. Sudah ketagihan maka lupa ketagihan. Bukan pelarian, ini jalanku. Tak cocok dengan kalian, bakar minggir kawanku. Dulu ku bala dewa sebelum dari sengketa. Lempar hijau bawa bala, lebih suka bala-bala. Walah-walah, agak kewalahan. Marah-marah sama ragam kepayahan. Musuh misterius ku, kamu yang masih terus ku. Cicaran kejar sambil melumat sari roti. Baik,

paling hijau di semayangnya. Kompe mana jema wele. Seku kalula nangkama. Siga so kalula nangkama. Shek Amadou Tidjane Seck. Keyboard. Shek Amadou Tidjane Seck.